Barfatay kise urre kwa na dok si daing sa wakil kami na mudukong itina sang daing bira tubung kousingi. Bara jamal donga gikani aljanna jago na dok bara abunani dogi donga kani wala abdalanani donga gikani bara safe kemrod bara safe asikir jainga bara tariu dok asikir jainga donga gani na bar nga kerenga alkien kona irinyenge kwasunga ke ingi sene kien kona gis irinyenge marang kungi gis baso na asogis amin kisense kwa kital benna bago na gis remember na aluna kwa sunga ferra kawe na dok kwa kerenga siskenge benna bago gise alki kan na dok daing aldi ilikirsing oton deng aldi dok sunga tegatini kise alandi suri kuro jani abo duwe la jangal juri ngotule kwa le jangana itule kurnyol asan di surzi injem egel oton de nyomile ele jurnyu walge kasi tulle elalge kasi kurnyol kase kurro ang

0: nazesi oso auden tulile naden tulinya tenyas
1: e tulay tanu do kinga kangel jamqua dang barnamij gurendarale na namagar ine kiri kangi wole dang jingudin namam beleng kin ayanga kages paletia lomping
2: kin ayanga engels paletia allom vese eritabig tabir ala kebal er iding na ye nakin odan nyedding den donga kin ide na mazanji jiu aldul dingwe jang azanji allompi kakire na allompi udwanya denden donga kin na yeze eritabir ala erba nimeze ngwa ine duldingwe elalo el karu kelage torigin na kam kai na fatayi wala nino surdo askaimba na tabir ke barasti libana kergel sin ine lompin ken kuro nimes fale dial aliya ina sallab yakinsi kin karuse na yeina skinga ja na surtie nange na nino surja nan se dharma ja na yeina a duldingwe yanga ina kanaji alkaina sallanga kan ine lompen kuro na mani songage ana ayere se ayerbe se ina yeina karaban yedding dendon akin ine na misem palde ke se lompe se eri ala kebal er eri bi eri si nyedding alang gis de ararang ji aldulingwe jang asan jiu allo viye ne yiti tewa andang joza dok namaye kwa sang salaje asamba je idingna bele de ngalaye kwa bajalenge lain aliye idingna a kurin nyedding den donage jalu lingwe jang ine asange jalo lomvin kuro al tsaso age na lomviye azakwase a salafi na ngiye naskwase a udonga tulange sfe abaje ngidele nestarasfe nankuotela den donage aliye na kwase jenga inya kwa kinsi al nyaddin kuzim kedek basan salabya na jijelu na kinga jaro na surtiel karo karo galal kergel kergel kay na loto geje na kela azanino kay manas nino ja nan sing dharma sorja na injawe ina dulingwe ji al salaja ide asan jiwlo pinken kuro al sa so mage na lombi al kuringan kuri na lombi aliyai al wata nyaddin dendon akay nan udon nyedding is diram fi wala gal yeena na den kuri na sudo ataras fi asan elen jalon ji al dulding wejang alang lom fi ge se bagi jana belela kel jam azaye beleng tarasing asan en jalon ali ay duldi na udo nyedding fi ne jisi tewa nange ka tewa nan kwa kelaze al kuzi na tewa na zan sallafi ataga yeze irtabir ala erba
1: tulay merambain na dogti inan taras gis jawe in gingole na namagal wo dolpale kawi e na do in aya kin kages paletia lomping na do in e tiririsimo
3: e kin ayanga lomping inges paletia asang in kalung al kainko lomping donga kin na asang in jalung eri ala keba na lomfi si toy innelang nama inges beleng jegil kila karwal min todi kwengi inna kinal kusinina kendo. Dok yaba yankwa asa bawla ki nyedding turpangali asamba sarri njegi. Inna langiz beleng, neji yaba yase mwaal abakwin kuwa salba abalama ila lole jodogal kila kenge. Inna magiz lompi kurofali di, na nyedding aljanga keng dendonga keng. Ine nangiz dok lompi firjanga fali di, lompi alkaraba ki pina dulding kwe afiba. Na ine namas dok impari di lompin den kilman tuling alye kuldinga si nyedding ki kilma tok tiel nas ajaung elba. Ine namagis impari di lompi alye kakire ngang kakire. Nyay tule ngang tule. Na nyay jay ngang jay ng alke nga na ninke nama ninke. Ine namay lompin gis pali di ning.
1: Tule dok, megiram bayin, na dok gis ine tirik gis inang kelkerja. Na namagal ine dok itiri karing kaingel jam kwa daim bernamej gwaran zarari. Nama tombolan dak dik si kelkam le namagal keinga na daim bernamej si tabung kare. Tane dok keinga kaingel jam kwa daim bernamej gwaran zarari. Na ine namagal si jingo kerele kousi nyi anembeleng kin ayanga kages paletia duung. Yani duo kai kin ayanga le.
2: Ine duo eridi al ubelomfe mbele ze seati elba. Na duwe idi na udonga jiti nga sepe. Ine namaye al duldingwe jang uid al giz lomfe kwa alangeleja gila asang ajaba. Aba elenja alamba jelu lomfe kem firjanga. Al jalenga banje gil kidi nui na pime nenja kidi ndilo na bazin jiu kisense lomvi alie al kuringan kuri nyedingi jial duldiyang waraka al duldiyang azan iu lombin bele idalaiba azan ka kisenga al se na ba wela san deng firja kem firja umong na ke ngudonga tulen alevi alamba dembele la se se ei na dembele la se ki kuinja nga tulen ales ela energi ale beleng la ka alamba agil ke ngudonga tulen alevi udonga firja ke la la kwa nyeding kainas gela gawena se akele ba abase je ya lombin ke ngudonga firja ke la al nyeding epi na udonga ranga ke la lepi na di ungis gizipe al du lingwe jang nas elenji o kese lombe se basenji u lombe ale kuringan kuri ine ji ala du li jang azan lombe le se je jang kese ense na dembele la al kese beleng al base azan ba ji u lombe alke del din dioni gizitewa kinu do nyedding a tabiri ese ala toeba azan elen jalong a kingo mu kedeg ni sembaw na gal kedeg la duo za ba wanam pingi na sallafia idin na ese u tabir atoeba nyedding ba fi jidu lingwa la jeng azan seje je lom fele ke sense na ke ngudo an ke la al ji karake el jame wala gal kwale ke el jame na kinu ya je gila ba abal lom fele seje je ke se alam batara sin je gil na dembele la se ke el jam na mas ji u ke sense lom fi ka kwel dile na ji kanenja azang lom fi se a tulen di jalung na udo an tulen ke la se ja aliye na lom fi kwel a ji al du li jan ke sense ba seje lom fi se na kembele an kelas a keljem algese kwa na taris ja bazin jiu kemfir jan kage na kentu le kage algese jisipia
1: a tulei a mayram bain a nas inan tulet irsingo wo taba na namo kalwu a dorpale kawi e inedo injingo le gis trik gis ni a alim belenkin ayanga kage swalitia a duun
3: e king ayanga ingis falde duong al dulding kweye yenga dungoi nezese udonga yidia na dogisin palda duldin kweye bagi asa akeba na duldin kwe dok asa karaba tulenga yidia asa lompefia na dogisin palidi duldin kwe yelonga diang asa lompin kuro pirtipi nema mbelen aliyi na pia udonga si nezidia dok al lompin na kuokin inni na njurut inni alan karaba kilasi tarase piana ila le fagwa ile kwel ine nama simpale di duldin kwe ye asa alomba lompi yesi nin kwel na aslomba ye lompi kwel alan ye kafia del dilin dio alke ine nama simpale di duldin kwe nas dora kuru keridi na duldin kwe nas belengan senga siki orufi na illa nama yeyi na duldin kwe ke ngudo nga sey ki baja fi na yeyi na jundi na yesi ku senga bulidia ne jigenga bulitia iding na belenzi lompi tok minwar kwa alang dotu lele janni duldin kwe nama dora jiti na inkamma dudu aba doro aba den oro jundi alba tili na dok inkamma bam aba da aba dari kuro alba pornyonga ame illa nama yeyi na duldin kwe na lompin kuros pirtipi na zidia nama koranga kernga lepi duidi albas jigeli anama pine mbele ansang alnga illa nama yeyi na pali dal duldin kwe yeyi dinis udonga yitia
1: tulei mayrambain na nama dok ine tirikaring nastombrendan dikkel kam namal kayinga na dok daing bernami sisabungare

0: Tulai tanu dekeng akan ke jam kwa dan bernama berendara le na ini nama galkuelan do gingu kere ko dan gingu nama beleng kin ayanga dinjai le kages palitia
1: kin ayanga duinjai le ingis walidial allom fine kase tewa na allom fine udo apirjan se nyedding gis pe duingu na allom fine kase intewa azanka along aliyai na kuringan kure na ine dogizi mbeleng lomfi al king karupotange ina enas nino ja na kingas ja ela al gizi mfalidi ken kurones kaze falidi azang iu kise ka al anadulingwe ang azang iu lomfi ken kuro al songwage na mas iu ide kise ense lomfi kuro al sa songwage na king udwanga alayepi alba seje kwela bas jidele seje jeng kabas ka ato lomfi le seje jeng kuin udwanga nye denga sasa mba fale namas email king udwanga lomfi niskwa wala na iwelze adi ujiti adi tolei basing iweli di naska lomfi le seje jeng adi ki ye age lul nasing yel al lomfi mbeleng alang inu tolei se a ine kise nse nemis jeyungu kise lomfi le namas seje kise abi idi abi nas iwo alke nkuro so wage nangaliye asaikin odanga nyedin

Pues la cuen a la bagoda en al día en torombole correct, but al día torle a kundul no nas kau. Na ki al día en torombole al día ki sekundul asa que da en hora tiri. Na doc, nan se doc al día ki kundul alanges ki ngasi dora torle rol. Alang si ka en donga ki kwa en kerker ka. Nama elayen na ki na nama elayen na wu al di ne se pia kwa de kwa si. Ba di en hora ini na ki en hora ini diti ne di en kawe. Nakila utonga si gal orea kerengan kwa askarnao. Kila utonga al ore ditininge namas asunga ke kidea ng aldingan torombole namas aldingan songwa kundul nuskaw ilayin asan kila utonga kerkerka kit alkaenge de kit alkaenga geba. Kila utonga diyo al kikaw namas aldinga ge. Aldinga las ore ditininge bas ila orenge delin. Orea kerengan kwa askarnao. Ila illa bazi jawli. Nakila aldingan diyo nama ila oren si meke. Wala gal ila oren tari ke. Na nama dire tulden karek nas kelkam lia nama surunga sikimu. Ila aldi ay kwa ila bayay al kwa ingeria gud. Namarang dok si kwa kerengang aldinga kaw longa ding asan kika ingerger ka.

ki na nama en kwel alande en ratullen nin kwen garan jiduon bele siyasa jiwi elanga zui balanjan nas king si jemo marang elanga si jiwi alangel nas ding si iriyo ki la dorasa jiwi nama kal ding si stauren ja nas iriyo ki na nama kwen ande en ray nangang dinen diyotsa kwa nyet al kwan bele akawe bailan kawe asang ilim kiwiya la nama keran na king si kawan nas irikaga elanga kawe ba alangji ja nas duon bele jiwi nama jiwa wena ingen na ila duo indalande lo ayo na ila bele ye alata kwa zujundi na kwa derenga songa inyi na kere dok ilayeng na yi duo jeyingo si da duo si yani den jayenga yeke al yesi alla piya indalang awu piya indalang yesi zujeyingo na uri kere ya na zujeyingo na uri kere ya yelea kila kwa angudu wa saslum na ye donan kila kwa lei yele alama pingi na kila kwa si na kia ngala si irel ilayeng na yeke ngala angudu wa kila si den arare ngal bar kia ngala kare ila si nama ye na kwa nkerea asa jeyingo duo si ki tabu tabu le zujeyingo na uri kere ya ki na nama yeng kwa yande rankrang ji ding ral dingi ala jiti dinga la bana ji ke jamal yang dok abay si ji sin ji ba jamal yan abay sa ji simba jamal azam na ji ide na men ko ala den ara tulle ning karang kwa be kwa albake ni dok albaski mo da gen kia sa na ma ko na tulle ning ko ka gino kumo na kwa ititi elans ko na ka ingeli ititi puans ko na ka ingeli ititi ning ziki nga sikis ka ingol dok ka yan ko na alki kan dan zi bele kan nan tan sa ka munes ki kainimo ki strategia ta mutariba na ki na main kwel alang uritka na ki kela kwa korang ali yang kawenes ki ngasi enan kainul alang kiro kawi na imbere ngara tullen ningu en karang alang kagili yen san ingeri si kampi na kampi alang si duzi yengel na kangi ka kwel awas ki wo yeng ka kweli asa kwasi kengeri kiro bande ara tullen karang Dharma kamu ini nak anggota kinyet al kini. Sekarang anak junge berkira si nama mengingat sairika. Naba kau tuh orang sairika lepas tuh mungkin dok zai. Ayanga, wenga, osdi kau orang tuh bang kumana kiza tak akam. Ki nakunga na duin darang. Kain kau nana junge, kain fuang kau nana junge, kain elang kau nana junge, kain kurung kau nana junge. Kinyet nama junga dia nama kau kerana kai. Nasa kalau menomang dua kier era nasi berang risi alinan kerja nasi jisi paliti ye namus kita beli kutu begini manja mengal girai najau dan girai ye berisi nak kawal tebi erike abah tulen nyona ya otai nyata kuah giring kau abah kengal kengi asurungi erike nak kensi nak kamu tia nereming kau nama kamu tia nak giring kau kirok nama kau anda yang arah indah karang nama tulen kau nak kegila eleng asongwa ke asa nak kaumi nasi kau nak kengal abah elesi guru lakere ye nama yang kamengal arasai abah elesi gibes kere nama engkau gimme sih, awa pugo sih si pugo mara iya nama engkau jabal mara. Kinyet nama iengge, niki kuil alang dia arah tulen karang kengua kain aku, niki kang dia arah kerja bagi muat angar. Insi nama iya niki kual din si mesi, orang dain si mesi ini jiti. Ala liaki si meskam, bahdu kerja er nama kengua bidiem guru iya, apa sunjuk kini ada guru nama kengua nengi kini beli losai kerja. Kiki taban dia endiu. Kiro nama kuil na, kain muat angar si kinyet alang kain kita baka kiro nade endiu karuti na. Otang ko na nyet kurung lagi lorong lagi rongan lagi nyet namo do kul kutuben kana ka indang na dogala zgungiti nyetin ilaing anan kikang na akunga

ayete namaga lene karin namaga la zikir kala nas aldi kirka na dok asan in kalum king aldinga sa kau asa otan tulen adiyo king na kila otan si namakwe alan tulen zikir kam na dok abas den ugo tulen kel jami lia asikir dok banden arabo aljarang na dok au nas daim bereng aldinga asa tulen kel kam ilayin alan sika ng aldinga aju mo na dok asang in kalum aldinga di asa sa zonga kurage na nama ilay niki kwe alan si asa nga zonga kaw na dok asang in kalum duo bi duo dinen diyo albas kemwa na dok asang in kalum dinen diyo kwa be kwa albas kiyong watake hini marang kwa kit al kiyong in sekunde na yungwe yeng lia alba kwa kerang sika wa nan kwatenga den arakere ngari nama kela kwasi kurikulitia nan kwatenga alansi komia na dok asang inkalum asa dok kwakengan aldinga kaulonga dien na bas gitikau asa tulage matsing den dio ota kiwi ota tulen kiwi nama irai asa ki kwakengan aldinga kaum marandok auna singkalum du na kewuon ada yundiwa na kewuon uta yundi alba wala sinyuwa na ete namine karin kiwuon kona ala kinga sipia nama gala zikir kela nas aldikir ka

Baiklah, berpatai. Kau ingat sekali ya, bila kami telah itu, dua orang kuah, naik kumu, itu kalau dalam beleng, dalam itu lim beleng itu, kau yang anjing kororo nyet asakelebo, kau yang anjing kororo nyet asakelebo. Im beleng nama saya beleng, abah cungkuah kau yang anjing kororo nyet asakelebo, kul asakelebo. Ba imbeleng induo al itirik akaba walgal al uluni. Senjin jelong da imbele porki al kirsing non bal bele hoy dengu imbele si enelom ba kimbeleng al ho ilo yani bela minu wala ina al kwasinye tempia mintorik na alang injua induo al uluni na omarang injua keng anya kororo kula sakel wa nyet asakel ngai ilangi nan duo lo in duon tebi in duo ai long ne ken wotan alfi ip ki kwang arzin ai resing ne fiaba marang awasi ken anya kororo nyet asakel wa in duo bas infaliti ini in duo al ulle Realai bo, marang. Ulla, le ulla kerkerge. Ulul kelit, al ulli. Nas dua bi dua long, al ulli. Maranggal, ulul dike, na nas keng ke kuang ngajangal bo. Na, namu mang ulul eladik tulle kuange, al leti, let nas keng jurang rumah aje ti nas keng ania. Asa kuain kalnga ele dual ul kise maran dual riay nang ulli ele ye ne de mutarai ai di riangul yo ko bad dual ye ali ye ye ne den sursaslam

na e teenama dami tildikke na kuelal nde en question nama en belen lompi kinga si di jundi na kalu in nama mitiri na kuelal nde en question nama en belen alang lompi tareja alamba den kuesi seyel lompi tok nas aden kawe alangi kinga si kanji tangalera mulagal du it ala ajamba abas kilmani ka kirejan nas dengere jey majamba kes birgingo yekwela alangi kurokit ini na injang na dengwe mulagal na injeng na dengwe nanning injaw nina al ba dengwe pi na alangis gisi jan jinsi namas jofongo abas kwesi janyingi ba den surin pal jurel nama kwa kengang ere jendunga jeng na gi kilma durte indeling nina al bas kijungwa nas bele keljam na den arra jirengel yeba gising kurro nyi alang songa tule keljam keljam nas jiwi eri it ala lompi beleng ling jibasing kerker ja tulin ziki jiting in jisigising songa nyi liaji nama udonga si deng tong injau nina albas lompi jisi ja alang deng kwesi sejei ala ya dele ela nang ning tulejang denkwen kurinsi ninjuel daing irinyet denkwe kurinzike daing irinyet ki abana denkwesi kwel ilaing nijen kingasi gis jandiwo kwalek kanea asang yangasi kalnga asang yangasi kalnga denkwen jang kwa kitsi ini alaya kwel walagal ala yesi diengiri kilim simoy. Yesi kuin kaniye alansi kerkerfea. Kie na dembele yesi tiyel. Na udonga tulanga sepi. Na ki lompi si kain udonga jitangang jale songa kwel. Nina alba ye duoy. Nangising kingasi lom. Kila kwa alkin tare nga kawye bas jayin di kwang kenyi. Kwa kit ala ilasi akawye ba basing jim kenyi. Aba seke kwa kit alumpin kwezi sekele albatare apale kenyi.

lompi ba dan dioke na bang gen kuro kit ini alan gundi na kiken koranga tarija nang nin kien udonga jitangale gi rang kiasi betulin nyet gi ini ilain na taringa nyet kau algis ye kinga kwa alanka lompi ba dan bai jandiwo ini lompi lia nama jandiwo ini kideng dora it ala teta lewai na den jawla soko is sindio lia kinga si namas kain gitanga nyet kundie nangi jandiwo kwang kanie abas kikina asa yelompi nkwei. Lia lompi namadain dioke. Kwasis jauli, lo keli ajaba lompi kuro gising nyi nangising apapa pia. Namagi donga ini ide ji keli asinjamba. Au nasden kwen uunga ere jemjang. Chitan inkwa alangi gizi lomping dora jasi. Kwa kit asa seje kenyi, na kwa kit asa seje ya keimba, na neye nama diem ungi na tetale wai. Na lompi seje kwa sis sing kuro nyi kit ala ye ini. Na den dora kagilal, abas jije jang na kelmas dure yang ji basing lompi si na den adenja duon si jimen. Na din jayle nama dora itle jawi alia kwel alan jawi na sinyene. Lompi kinga si ki kuro kit ini alang kalu na den arra kerengel na asang jim kang kwa kerengang ere. Nansing kelma durte kang kwa kerengang ere. Ide basing keeng jirgimo kang. Lompi kinga si di kuro kit ini alang si jolu na arra yarang kang. Na alang kelkam na jiwis kang. Eri iting al yekwa alang den arra kerengel. Asang jiwi kang na alang eri iting arra kerengel alia beleng. Jiwi eri iting alompi beleng jundigi nas jiti na tuling intasi kergeryo. Lompi kingasi gis kronyiti alang kagil deng arajarangsi. Na kelkam alang si kiwi riit al lompi beleng. Jiwis riit al lompi beleng lia tagaba basinjauli jitintas kitulingi. Lompi kinga si gis kuronyi alang lokalu na deng arra kerengel deng kwe al gis kinga si kuro kit undul algi kinga si kelma simopi. Lompi kinga si gis nyinti alang lokagil na deng arra karang deng kwe al gis argiti alang sekei. Wala gal alang se yeile ko. Lompin kwe kingasi gis kuru nyinti. Alang lo kagil na deng arra kerengel. Alang deng kwe si sekel na lompin tari ayninkaw. Lompin kwe kingasi gis kuru nyinti. Alang lo kagil na deng arra kerengel. Al lompi si sekel na alang kalu yesi. Lompi kinga sigi kuro kit ini alang deng arra kerengel. Lompi nang kuro kit gi ini alang ki keng korang atare kau. Alang kain kudonga jitang yoyengi si kundi. Lompi kinga sigi korang kit ini alang deng arra kerengel. Nina albas ki songwa kiwiti lompi bagi
kingasi kuo kurosongwa ini alang deng arakeranyal. Rampi kingasi gi kurokit ini alang kolu. Na deng arakeranyal, rampi kingasi kurokit gi ini alang yesi sekel na kwa kerengasis deng bele kauliti. Rampi kingasi gi kurokit ini alang kolu na deng arakeranyal nanging kurokit ini alang lompi na kinyasi gidok kurukit ini alang lompi si sekel iding alang udonga jitanga akawo. Abaki lompi jayin jotoyongo udonga alang udonga ja na jayin si alye beleng na kilmagi sakakiri enga na lompi jayinat zamba. Lia loy lan jawaba aliye beleng alan jawaba.

na kan kel jangwa ete no kwel na ngine kari no magal azikel kala naskaiti da embarna de lekin mitile nas gal erikel kala adegen kirsimo na kidok ingwa da embarna de lekin mitile asa longa dingan kwa kirang al dingan kundul nasko asang kirker ka kidal kaenge na kidal kaenge na ete no mene kari no magal azikel kala nas al dikel wala gal mitil dikel ande en kisimu na nama ine kare na ite nos dog mitil kan kuel al ande en kisimu dai mitil no embeleng abatu linzi yarel ana mbaki chitan durato ben na ine in bele mitil in sinema kuel anan giren kan ke gire beleng na ma embeleng lompingwe ngasi gis belenzi paliti ye imbeleng ki alquel alan jopo duosi sekei ala lompi adempia alan dain dio kwansle keri olgal alan dain dio alan dain jain dio kwal keri ye imbeleng ki alquel ki korotianga alan kenga kalimu namas ki lomping kutiyang pisking. Ji alang lomping kwe embele si ji alang si lomping kwe embele si jumo jawil. Al lompile ela. Aba ji joini alang ki lomping koranga jo din jayle ba gising din se jayle nyingi. Namang dinjale lumping kwen sejei lompi na den usi dire daki undul na dok lumping kwen sejei nama dile undul nan sinjang ki kila dorang kikin unganyet walagal kwa ki kin unga yitangang jale yitikin kila kwa alki unwa jitangan jasi akwele balam kundiyan na mjitiye. Namang jitikini. Namagi kingasi rengel abas ki senga si kina. Dembeleng jauli danjaile. Duo alang yesi se tiel jinsi mainzing tiin. Nama kien udonga jitangan jasi le karaka wel nama kiyo tanga wala gal udonga jitan jale karaka wel lomping eres jeimo itti jabong ala yekel bagin jundi nas den kwen se jeinga jalum nama ki se jei ilain alang si jobong na lomping jaing diwele jo jinsi nama deng si seyumo idin na yelompi na ki kisekwel alan yesi sekei walagal dia ki asin kiwa dengwe alba yei lompi na ye udunga jitanga abeba. Yeng ala lompi si kweli. Alan si kalunga tulin si aipi. Nina alba lompi kweli. Yani alan si kalunga na tulin si kawe. Nina alba lompi kweli.

lompingwe aliyei albayei alangis kingasi gitangale yano ye alaki ye ala kija ye ala kija lungu lotoge yeng basing lompisi dinjale keral aba yeng lomping kwesi seke ala yeng kagile na tulengasi sazongapi na perjengasi spaliti yeba kilomping kilompi toge tulengasi ja aba juel ala lomping kwale jang lompi namang kem perjenga ingis paliti ye al aba apai aba udunga tulenga jau ji ba juel alan si kilombi alan kilombi bam nina alba jijua kwa gal nina alba jijuel kwa kit al dulding kwa ge ba wala gal ba bibang jisi wala gal ba bibang na yesi barel ilaing al jilomping kwesi jirsi al jilomping kwen jirsi nas yangasi denging jauliti di na bas jisi utonga jitanga kwe nang gi jisi kareli nang kareli ala lomping kwesi sekeal wala gal ala lomping kwesi kurikulal nama kweli alang kwa lomping kwesi kari akulalbo. Na dembele njawli asa kwasi sejei leduti. Aba ji lomping kwesi jaringi na kikwa kerngang jara lomping kwe na deng u dile ang elabo. Gi lompisi wulduntaga anjarambo. Ye lew gi gisi. Namang ding kim udonga kit al jijaw. Namang kim udonga kit al jijaw. Ye lompi, ye longsi. Nani nas gi jinel kit al tolange. Na nani na gi jarel kit al tolange. Wala gal na jaw kit al tolange. Alang diyan kwele ajay nga ba.

aboji juel alan din zursi ditangale karrajawi alan bas lompin kwesi yin nansing den gudin jawle yin lompin kweng korangasi jabung neke ngatari ja din jayle alan bas jopongo walagal alan bas jumo lompin kweng tulangasi king udonga jitangang jale jaring walagal karrajawi na tuwinjeng na lompin kwesis kise jiwi jinsi alambas jumo lompin kwe al din bale ela na kwasi udonga jitangale na udonga jitangasi apiba udonga tulangasi joingi lompi basing ela kien udonga tulle adile na denjawi den kwesi sejeyi udonga tulanga sija abas abajuel alansi kilompi bel udonga tulanga sija kwa kenga si den kwen ere udonga sijaole aba jaringi alansi aba jaringi alantu wenjeng na alang den kwen ere tari songaja na alang yisi sejeyi king jitangale kara anjamwebo. Abad lomkwin kwezi jaringi, nankwa kerna si dengi ngas juwaba, lompin bele dile angelaba. Aba udonga tulenga si jarel, na lompin kwezi se ajelba, tuling si anjumoba. Jinsi it ri it al tulei, na jitang jul si jundi namang lompin biu si jundi aba lompin kwe si jaringi na jaringi alang udonga jitang ja de jaring alaji jau lompi tobung agisin jeba aba tulanga si jaringi na jaringi ala lompin kwe si lompin kwe embele jirsingo jinsi alba jiire alba to kwele janni aba lompisi na den tulinsi jaringi na sejeyi as jamba jitangale anjuroba kwa asa sejeyi ake nyiba longa dikongale na jitanin donga akurelego.

0: Osoi kibora ina bora fatai orekwa kinga asanda imbere tebunka agua to na magal kel na kuel alan kirsingo na maina na da imbere lea kiriba da ingore kwa songa gidonga kanilo bilo albi bang a inse area kang alambi kakire bang erengan toga kine kusina lompi kiru ngoro manjaja na kine wajana ge neslompi efero nekit na kuandonga kine lompi kulo na kine salage neslompi jurunga na kilmasur sawa alan itka aile kiongasi jan na dogna de la kiriba Daying meram tola ini el atau ella, nadok yesi bot kawi nadiem orang sedong ini. Jago meram tola.
1: Barafatay orang kuah aisi bumbungo kie long aleng kerker, nakiem burung ale kerker ense mila langko kul dombang. Nadong agi kan nadok nakiela nakago to, bayi sok besok tetebe nakundul asan daying domong kawiti, walagal aleng kibing angkang.
0: Keborai meram nadiem orang kuah sini dong ajani. Orde kwa dainjimwe la ila ela ngayi na dog itin se kene ene nka uke kwa ndali iding na kwa dia kensi na pele trimme nga kaweba orde ndali si dog alambas iu nali afingi na dainjuru leja na dainjuru urgulo ele ngungi mara kia yenga kenel undila maninka injimwa nyet kiforge au min intilena stestes bau na tetea bau Orang dalih sering memba, iding na bela sering menjalun pido geru manjin wala jangan lagi iding na kila si iri jarwal gini na dogma hina bano gini corona corona dan tembok kelam, anak makanya nazar beratamu kago.